ibuye bomlaleli ibuye ngane muntu ibuye ngane sikati mama ibuye nengane ncane ka 8 years enhlanhla lomntaka mloyi mengilidabula leli ibuye ku lesina lohle kuntatha kusa omama bezovuka abalungiselela ukuba bayenkonzweni hawo bantaka baba ngaliphi imbulele ngivumele ngithi ingane sibonga ukuvuka

0: Tolope, Nelpita, Yenoxin, Yemakasi, Kuzama respect yonke jikelele. Kanye nekhesep enyonke.
1: Yinto makonya.